0: Yeah. Mwari ndibati ndikakoshesa kupfuma. Darika imimi.
1: Darika imimi.
0: Yeah. Mwari ndibati ndikakoshesa zvenyika. Darika imimi.
1: Darika imimi.
0: Yeah. Mwari ndibati.